0: Hai, saya Zim Abdullah. Dengarkan premier single terbaru saya, Zim Abdullah Sungguh Pesona, pada hari Khamis 3 September jam 5 petang. Eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Musik-musik terkini
2: Pelangi FM.
3: Hiburan 914 di Pelangi FM.
4: Terima kasih anda masih bersama di Pelangi FM. Hiburan 914 diteruskan semuanya untuk anda sertai nanti. Takkan terlabit di mana seorang dari anda pastinya akan dipilih ya untuk menerima voucher makan bernilai $15 sumbangan Denas Restoran Kilap. Itu nanti apakah tema untuk kali ini? Saya rasa anda dapat teka apakah tema yang akan dipilih untuk takkan terlabit 2 September 2026. Tetapi sekarang kita kongsikan dulu lagu-lagu yang boleh Auda nyanyikan menerusi vokal nanti malam, okey? Tiga lagu disediakan, cukup untuk Auda menyanyi dua lagu sahaja, menyanyi dengan penuh perasaan, penuh penjiwaan. Untuk Auda yang memang ada bakat, memang ada minat dalam bidang nyanyian, jangan lupa untuk terus lagi menyerahkan vokal Auda untuk malam nanti menerusi Hai Pelangi 8.30 minit malam. Auda boleh pilih lagu dari cover ya, untuk lagu Hanya Satu Persinggahan juga Bukanku Tak Sudi untuk lagu yang kedua, serta untuk lagu yang kedua ketiga pula Bintang. Hanya Satu Persinggahan, Bukanku Tak Sudi dan lagu Bintang. Okey, versi cover kesemuanya. Jadi anda boleh pilih dua lagu sahaja. Hati-hati dengan pilihan lagu anda, kerana kita menyanyi selalunya untuk vokal bukan kerana anda minat dengan lagu tersebut, tetapi kesesuaian vokal anda. Jadi dilepaskan peluang nanti malam 22239 14.

keselamatan ketika cuaca panas bagi warga sekolah. Berikutan cuaca panas yang berterusan. Kementerian Pendidikan ingin mengingatkan semua warga sekolah agar mengambil langkah berjaga-jaga semasa melakukan aktiviti luar dengan mengikuti tip keselamatan berikut. Menggunakan pelindung matahari dengan SPF 15 atau lebih tinggi. Minum air secukupnya. Pakai pakaian longgar, ringan dan berwarna cerah. Pakai topi dan cermin mata hitam. Pakai kasut yang sesuai. Berwaspada terhadap tanda-tanda awal strok haba, iaitu sakit kepala, kekeliruan, lemah badan, loya, kekejangan otot dan kulit yang lembap atau sejuk. Sumber diperolehi dari Bahagian Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar, Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan Kementerian Pendidikan. Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Okey, waktunya untuk anda terus bersama menerusi takat terlabik 10 saat masa diberikan bagi anda yang menyertai dengan anda hubungi 22-23-9-1-4 dan tema untuk minggu ini dipilih ialah jerebu. Jadi, anda boleh ikut serta, seorang dari anda akan dipilih. Kalau sekiranya ada pemenang, ramai pemenang nanti, jadi anda layak dipilih seorang dari anda yang akan menerima voucher makan bernilai $15 sumbangan Denas Restoran Q Laut. Terima kasih untuk penyumbang hadiah. Jadi adakah anda sudah bersedia untuk anda ikut serta setiap Rabu menerusi Hiburan 914? Jadi kita terus lagi bersama. Kalau sekiranya ada yang sudah menghubungi Pelangi FM, jadi lepaskan peluang ya, sebelum anda mendengarkan nanti lagu-lagu dari artis Brunei, anda boleh saja terus lagi ikut serta menerusi takat terlabik untuk minggu ini. Jadi pastinya kita memberikan anda peluang. Kadang-kadang mungkin juga ada yang masih malu-malu dan sebagainya kan. Jadi ialah ruang diberikan untuk anda mencabar diri anda kali ini. Mana tahu kalau sebelum ini minggu-minggu yang sudah kan anda hanya jadi pendengar, tapi untuk minggu ini anda cuba untuk bersama kami dengan anda ikut serta menerusi takat terlabik. Jadi kita bersama untuk pemanggil yang pertama. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ron di Mangkubau?
1: Saya.
0: Okey. Jadi Ron telah pun tahu mengenai mengenai dengan topiknya untuk kali ini ataupun tema-tema.
1: Jerebu.
0: Okey. Jadi Ron, ada satu perkataan. Okey, huruf yang pertama adalah N.
1: N.
0: A.
1: N fonasi ya.
0: Aha, betul. A.
1: A.
0: R.
1: R.
0: A.
1: A.
0: K.
1: K.
0: A.
1: A.
0: B.
1: B.
0: E.
1: E.
0: K. N. A. R. A. K. A. B. E. K. 10 saat masa diberikan. Tahu tu.
1: Makan barbecue.
0: Okey, habis masa Ran.
1: Okay,
0: cuba lagi ya.
1: Yeah.
0: Jarang tu untuk Ran, okey. Ran di Mangkubau selalu bersama di Pelangi FM untuk takat terlabik. Jarang tidak dapat memberikan jawapan yang tepat. Tidak mengapa, masih ada masa untuk anda ikut serta. Jadi anda lepaskan peluang ya. Tetap bersama kami di Pelangi FM untuk tema pada minggu ini adalah Jerebu 2 September 2026. Takat terlabik di Pelangi FM setiap Rabu 1.30 minit tengah hari.
2: Terus bersama Station Awards Satu Ada
3: Pelangi.
2: Pelangi.
3: Pelangi.
2: Penghibur penggerak minda.
3: Minda.
4: Pelangi. Pelangi FM.
5: Yahoo!
6: Pelangi FM.

0: Jangan lepaskan peluang untuk ada terus bersama QR Fun setiap Sabtu menerusi Hiburan 914. Pastinya berpeluang lagi untuk ada terus juga mendengarkannya. Hot Track semuanya bersama di Pelangi FM 2 petang. Okey, setiap Sabtu untuk ada. Jadi, masih ada masa untuk mencuba dengan ada hubungi 22239914. Pemanggil pertama tadi, Rani yang berada di Mangkubau. Dan untuk berikutnya bagaimana? Hello?
1: Hello.
0: Ya, siapa yang bersama?
1: Afidah.
0: Afidah, betul? Dari mana?
1: Dari Lambang.
0: Okey, jadi untuk tema kali ini adalah jerebu. Jadi untuk Afidah juga satu perkataan ya. Okey, dengarkan. R.
1: R.
0: I.
1: Okey.
0: A.
1: Okey.
0: Itu sahaja. R, I, A. 10 saat masa diberikan.
1: Air.
0: Yakin?
1: Okey,
0: betul, itulah jawapannya. Jadi Afidah, boleh kongsikan detailsnya?
1: Ya.
0: Okey, tahu? Terima kasih. 83339 nama penuh, nombor kad pintar juga jawapannya ya.
1: Okey,
0: terima kasih. Waalaikumsalam. Ada pula bagaimana, masih ada masa untuk bersama. Jadi tema kita telah pun ada ketahui sedari tadi, telah pun kita kongsikan juga. Jadi hari ini dipilih sebagai temanya adalah jerebu. Okey, tetap bersama. Lagi yang berikutnya. Hello.
2: Hello.
0: Ya, yeah, siapa bersama?
2: Mencuba lagi.
0: Run di Mangkubau ya.
2: Ya.
0: Okey, jadi Run, kalau yang tadi tahu ke tidak jawapannya?
2: Saya sebut tadi kebakaran.
0: Tapi tadi disebut barbecue kan?
2: Oh ya, bohong.
0: Ah, iyalah. Tidak mengapa. Jadi Ran, kita kongsikan lagi untuk soalan seterusnya. Huruf yang pertama adalah A.
2: A.
0: W.
2: W.
0: A.
2: A.
0: R.
2: R.
0: N.
2: N.
0: Aha, betul. N untuk nasi.
2: Nasi, aha.
0: T.
2: Eh, T.
0: A.
2: A
0: W A R N T A. 10 saat masa diberikan.
2: Apa itu?
0: Ada jawapan habis masa. Lepasan ni baru yang diklik ni. Oh, okey, itu jawapannya. Terima kasih Ran. Terima kasih. Okey, jadi Auda tetap bersama, tetap ada hubungi 22239914. Kami sebenarnya mencari untuk minggu ini ya, ataupun untuk minggu-minggu yang sudah, untuk tak kata labik lah, general kan. Okey, ada hadiah menanti Auda untuk ada menangi voucher makan bernilai $15 sumbangan Denas Restoran Kilap. Jadi Auda ingin mencuba, boleh saja Auda hubungi 22239914 untuk Auda ikut serta. Tadi Run dua kali mencuba, dua kali belum berikan jawapan yang tepat. Pastinya apa, gigitan tu ingin terus lagi bersama 22239914. Hello.
3: Hello.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa yang bersama?
3: Haji Salihuddin.
0: Haji Salihuddin.
3: Ya.
0: Dari mana?
3: Temburong.
0: Dari?
3: Temburong.
0: Okey, Temburong kawasan mana?
3: Kampung Negalang.
0: Okey, jadi cuaca di sana bagaimana?
3: Masa ni hujan, tapi barai-barai sejak.
0: Alhamdulillah. Okey. Jadi untuk Haji Salihuddin, huruf yang pertama adalah A.
3: A.
0: U.
3: U.
0: D.
3: D.
0: R.
3: R.
0: A.
3: A.
0: A, U, D, R, A. 10 saat masa diberikan.
3: Udara.
0: Ha?
3: Udara.
0: Betul. Itulah jawapannya. Jadi untuk Haji Salihuddin, boleh kongsikan detailsnya?
3: Boleh.
0: Okey, tahu ya caranya? Hello? Okey, belum tahu ya. Jadi boleh kongsikan detailsnya, WhatsApp kami ke 83339914. Nama penuh, terputus. In case dia mendengarkan ya. Sekarang ini, okey, bagaimana caranya? Boleh untuk Haji Salihuddin tadi memberikan jawapan yang tepat, boleh kongsikan detailsnya ke Pelangi FM 83339914. Nama penuh, nombor kad pintar, juga jawapan yang diberikan sebentar tadi, iaitu udara. Okey, harap-harap Haji Salihuddin mendengarkan, boleh kongsikan detailsnya ke Pelangi FM. Dan terus bersama untuk kali ini menerusi Taka Telabik. Jangan lupa nanti terus juga berhibur mendengarkan lagu-lagu dari artis Brunei. Semuanya menerusi Brunei Tracks di Pelangi FM.
4: Hey Pelangi FM listeners, Are you ready to level up your English vocabulary in just a few minutes a day? Introducing Say It Right. In this segment, we'll bring you a brand new word every single episode, and you'll get to learn the meaning, get the correct pronunciation, as well as hear real-life examples to help you use it confidently. Whether you're a student, a professional, or just someone who loves words, Say It Right makes expanding your vocabulary easy and fun. Catch me, Dr. Zul F., on your number one music station in town, Pulangi FM, on Sundays at 4 p.m., and let's make words work for you. Say It Right every time.

pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: يغفر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei.

0: Hiburan 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
3: Di Pelangi FM.
4: Berhibur lagi mendengarkan lagu-lagu dari artis Brunei. Sambil-sambil itu kita terus menerima penyertaan untuk Takat Terlabik, di mana bagi yang baru bersama, tema dipilih untuk minggu ini adalah Jerebu. Jadi 22239 1410, saat masa diberikan untuk Auda memberikan jawapan yang tepat. Hello.
5: Hello.
4: Aha, siapa bersama?
5: Gerigitan saya ni.
4: Randi Mangkumau ke siapa ni?
5: Ya, saya.
4: Eh, lain suaranya. Okey. Tidak mengapa. Sekali-sekala.

0: Okey, jadi untuk Ran yang berikutnya, ini pasti dapat jawab ni ya. InsyaAllah lah. Okey, jadi Ran, ada satu perkataan. Huruf yang pertama adalah U.
1: U.
0: H.
1: H.
0: N.
1: N.
0: T.
1: T.
0: A.
1: L.
0: U, H, N, T, A. 10 saat masa diberikan.
1: Hutan.
0: Hutan ke tahun? Betul, jawapannya adalah hutan. Okey. Jadi Ran, seperti biasa kongsikan detailsnya ya.
1: Iya, makasih.
0: Dia lagi gigitan ah.
1: Indah tadi buat rawatan ah.
0: Okey, terima kasih. Okey, jadi Auda tetap bersama. Kalau sekiranya untuk Ran mengambil masa 3 kali untuk akhirnya memberikan jawapan yang tepat, Auda pula bagaimana? Yalah, kadang-kadang dia kalok ya. Jadi untuk takata labik ini, kadang-kadang dia kalok betul. Walaupun susah soalan tersebut, bunyinya susah, tetapi kadang-kadang dapat kita tangkap. Kadang-kadang begitulah ceritanya, begitulah drama untuk takata labik di Pelangi FM. Okey, jadi tetap pergi bersama, ada masih peluang untuk ada ikut serta 2223914. Hello.
2: Hello.
0: Ya, yes, siapa yang bersama?
2: Fauzi.
0: Dari mana?
2: Dari Lambak.
0: Okey, jadi Fauzi, satu perkataan ya untuk Fauzi.
2: Okey.
0: Okey, dengarkan. Yang pertama adalah E.
2: E.
0: G.
2: G.
0: A.
2: A.
0: J.
2: J.
0: A.
2: A.
0: L.
2: L.
0: E, G, A, J, A, L. 10 saat masa diberikan.
2: Gejala.
0: Yakin?
2: Ya.
0: Betul, itulah jawapannya Fauzi. Boleh kongsikan detailsnya?
2: Okey,
0: terima kasih. Jadi Auda calon pemenang, boleh kongsikan details Auda semuanya menerusi WhatsApp kami ke Pelangi FM 8333914. Setakat ini kita ada Ran di Mangkubau, Afidah di Lambak, juga Haji Salahuddin di Temburong serta Fauzi yang berada di Lambak memberikan jawapan yang tepat. Nama-nama yang saya kongsikan tadi, mereka berpeluang sebenarnya untuk menang voucher makan, tapi nanti akan dipilih satu nama yang akan mendapat ataupun menerima voucher makan tersebut ya. Jadi pastikan Auda tetap bersama semuanya sebelum 3 petang untuk mengetahui keputusan pemenang takata labik untuk kali ini 2 September 2026.
3: 3, 2, 1. Thank you for listening to Pelangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pelangi FM wherever you are.

0: Lesson No. 1 Auda.
1: Okey, masih bersama di Pelangi FM untuk Auda terus lagi ikut serta menerusi takat terlabik dengan Auda hubungi 2223-914. Ada yang tanya tadi, katanya ingin minta lagu dari jingle Sinaran Hatiku telah pun kita kongsikan sebenarnya tadi sekitar 12:30 hari tadi. Terima kasih telah pun dikongsikan menerusi slot hiburan 914 ya. Dan masih bersama untuk Auda ikut serta takat terlabik, Auda hubungi 2223-914 dan 10 saat masa diberikan. Hello.
2: Hello.
1: Yes, siapa yang bersama?
2: Mimi.
1: Siapa?
2: Mimi.
1: Okey, dari mana?
2: Dari Kampung Rimba.
1: Okey, jadi Mimi juga ada satu perkataan. Huruf yang pertama adalah A.
2: A.
1: B.
2: B.
1: N.
2: Apa?
1: N, nasi.
2: N, nasi.
1: A.
2: A.
1: C.
2: C.
1: A.
2: A.
1: Okey, A, B, N, A, C, A. 10 saat masa diberikan.
2: Bencana.
1: Minta maaf, jawapannya kurang tepat. Tidak mengapa, cuba lagi ya.
2: Okey.
1: Okey, jadi Auda masih ada masa untuk Auda ikut serta sambil-sambil Auda menyertai takat terlabik, mendengarkan takat terlabik. Auda boleh saja terus lagi berhibur juga mendengarkan lagu-lagu dari artis Brunei semuanya menerusi Brunei Tracks di Pelangi FM di hiburan 914. Hello.
2: Hello.
1: Ya, siapa yang bersama?
2: Kak Long.
1: Okey, Kak Long apa khabar?
2: Alhamdulillah.
1: Sedari tadi mendengarkan juga, jadi harap-harap dapat memberikan jawapan yang tepat ya. Okey, nah batuk. Banyak-banyak minum air.
2: Okey.
1: Okey, jadi untuk Kak Long, satu perkataan. Huruf yang pertama adalah G.
2: Uh-huh.
1: A.
2: Uh-huh.
1: J.
2: Yeah,
1: aha, A.
2: A.
1: G, A, J, A. 10 saat.
2: J, A, J, A.
1: G, A, J, A.
2: G kah?
1: G, betul.
2: G,
1: A. J, A, betul. 10 saat masa diberikan.
2: Jaja.
1: Cuba lagi.
2: Jaga.
1: Ha?
2: Jaga.
1: Kawannya menolong. Kedengaran. Okey, Kak Long. Betul, yeah. Itulah jawapannya. Kirim salam dengan kawan tu ya.
2: Ya,
1: terima kasih Kak Long, kongsikan detailsnya. Okey. Yeah, jadi Auda terima kasih masih bersama di Pelangi FM ya. Untuk Auda mendengarkan lagi takat terlabik. Jadi ramai yang berikan jawapan yang tepat untuk kali ini. Kak Long pun memberikan jawapan yang tepat kan. Jadi siapakah nanti pemenang sebenar, sama-sama Auda nantikan sebelum 3 petang ini. 91.4 and 91.0 FM. So join the fun. Join the fun.